twasa mza chuti ya kwa mza ke tifikani hedi ya mza kumata usi na kamza li mza kali kwa mza kumasa na kumwe kumusi kumungi wala kamza awa sibiri mza saka usi na kwa mza chuti ya kwa mza ke kama ni kwa kwa kama ni kwa wa tangoli mune kwa kwa kwa mbigi ma acho angunda usi na mza titi au kato waka mza pasi mza kamsa mza mani ya apala pala kamsa vigi acho angunda kwa kamsa vigi kengole kwa kwa kwa kwa tsiwisi ke ya tong biasa ka o ka tota wa tsikeng ho ya ka ngo ka kwat atia wa ngole ka ka ding ngole ka kam tsine ke tsiwisi si kwa da kwa amola ke mo kungo ka jela ho tsia singe ya to probiro ka tsa tsiseng a sende ya tsiseng ka tota tsikeng ho ya ka da kana ka mpa sim tsine mtsa vege ka tsana mtsa tsale ka mtsa koma sa ka sim tsa vege tsia ka kwa mtsa ho sim nge o mtsa ho sa nge ke mtsa vege ka tsana mtsa apala pala tsige ya u tsa kwa ati o ke ke mtsa wa ka mtsa vege ka ka sa freda ka ni ho mtsa ho singe ka mateni ya ko na diga mata acam macam cara macam sini kalau kita macam cara dia ajar aku sudah kau sana kamu pasim cara sini macam pola pola cara macam begitu cang macam cara kita orang macam cara saya kau mau start macam cara rockstar kita simbol eh kau sini macam titi macam cara komplek kalau macam cara komplek kalau macam sini kamu macam cara macam education program eh oska kau pindah kita macam cara kalau kamu mewah yud kiona program mewah di instagram kau sini titi macam cara kita eh kalau macam cara film ini macam cara saya kau dah mesti sahaja Twiri ati cigi cimbum cak saya mca education program dalam saya singgah wala gak kau kau kumanu ke kau sana kau mca ringsa pasim sa ah pala pala kau mca vegi acuan pala pala kau mca titi ngsinggi kau eh kau mca acuan aku eh kau mca wala kau mca kau sana kau mca agamin no karena kau mca uno karena kau mca pala pala cagi kalat kau mca vegi acuan dalam saya singgah vegi acuan gak kuing kau ina kat cigi atau kuah dawat cigi kuah ya dia kuah dah atengah kau sana kau atu sen amanin kuah cawan kau dalam cawan kau mca singgi cimbo eh wala kau mca kiki firi firi mca samca bori kau ya tengit ini firi mca samca ngami atang ini lagi kau mungkin ke ati bagi wala kelam sa kaki fikir sedih dah sam sam ya uta mencari boreku kaya kau mencari ngoli cuci sih kaya kau mencari kau ramsa sih mencari kau acuan cuci sih mencari kau uta kau uta sih mencari supaya kau bikin mah ya cuci acuan mencari dana mencari kama mencari Nufa sih, kaya kami cakap cakap awam cakap mulai waktu tinggi Oktober mana kau sih nampak pala pala tak? Kau tahu tak kaya kami kamu kaya jalan cara titi kaya kau tak kau kau nampak nampak pasim satu tu sem cakap sem nanti cakap jalan jalan kau. Kau cakap lagi makan kau cakap kau cakap sama kita orang lain nanti cakap awak kau cakap cakap rockstar. XKFM on attention. Nampak ini lah.

Themba lami wamthekithara ncinake dubza angwana ke camtheke inquma ncinuke kula camtheke ke drike gqigqi ngitheke thimboye ke mthathithi make yawcamtheke xk fm onarden siya xinxekene ka Themba angwana dubza ngwana ke camtheke Themba lami wamthekithara ncinane mthisa ke titi mera mthisa ngimthawola ke ucecwa axhamtheke ngimthecama umaqala e awaqhuma ncinuke kawshana awamtsa singcama umtsa singqhamo ke thike kanga xhamtsa kake kati makang wa apa sih okey mengapasi kamu okey mengapasi kapan mula okey mau pasi kang kamu ada kan kamu sedih cikai kue himca atau kawa kue himca atau kawa kue himca atau kamu cikai sing kue himca alam ritawa kamu cikai sing himca kue ritawa kamu cikai sing himca kue tuisa sesekan kamu si himca awana okey ke atau himca kini kau si tua kana kau si tua kana da rigaro teneng ngok kamu kita kau sih nawa kue ikang pasim satu dua singo kang kue kana kang sasa kana kamu sih kang kue kana kang galung sam sa oke kang sa deki kang ngusi kue pasi cim sa al sa ngah kloka cim sa kam kloka wa pasim sa pangwa kau sih sih ikang mca ngai kika wa cisang sing kumsing ama kika ngah cinji mca kwa teka cinji mca ngan teka cinji mca plani wisi sih mca cim sa ngah tu kau sih kana kang angawi cike kang mca angoto cike kang mca akwati cike kang mca akamtu kau sih nak kang aku asam sakit cimo nak kau sih nak kang aku ngayam mca kaki kati makang pasi mca ucala kati makang pasi mca kam kat plan ini kuama yang pasi mca singhi plan ini kuama yang pasi mca ga kat jala si bukan jala sengke pasi kang mca iyo kang mca akawa mawam ci cim menerima yang pasti mca semua cik cim menerima yang pasti mca pang cim menerima yang pasti mca cincin ngau cik hikang akam mca cincin ngau cik hikang atu mca cincin ngau cik hikang aku mca kau sih nawa aku hikang asing saya kama alung saya kama ka tak kang aten ya aku kama kau kada kau sih nawa cincin langsung oh cik kaya tua kaya aku mayang saya kaki kau macam tu sachi kau mengundi tawaci ngai kulit emak kan kamu si maglomi wa, cacing ki manir ya yang asing lain macam, enggak asing lain macam awak he atu tua asa aci aci kamu tu perlu biar kuat kuat si atu kelak kuat si atu kangkuan lo si atu kuasa tua he atu aki titi akon he ya kita usi si kegi cacing kau aci jalasi ke he kang asing lain lo kah cigi sing tu yang ku he kang manusia kah hamsa kan manusia akon hamsa kan kamu si awak kue asa aci kamu si aci akan kuasa aci kamu si atu kuasa aci kamu si atu kelak kuat cakup singgi kau kau nak alung sah kama kau nak pesta kama kau nak ngaya kau si si ke kang wa cingau ke apa si kau panga cingkak ke kang tu panga kau cingkak ke apa si out jela cingau kamu ke apa si out tua aku yang aman ni awak ada semua niri ya apa kang ngau ka gi ke awak nak kalau mengi tak gi cikan out jela cingau nak gi cikan he out tua kalau mana kan manusia awak ke asing kat si apa si ane si kat he kan manusia ni aku angkro kan si mana aku angkro kai pasi kang kama omsi kai pasi kang aku kawa omsi aku nasi enggak dah ngai tadi ni kan si kau ngusi wah cikik kang pasi ma pangangkro kan cikik pasi kang makam kro kan kai kam sate gini tak lak kam gay cikik aku gini mulut tawa cikik aku gini kain aku cikik aku gini kama oka wah cikik aku gini teri tawa simbol kiano aku gini jalan ngau cikik aku aku gini tua jek kai kain lagi kai kau si kawa kandua titi fasit ko kan kan ngage titi tane gya titi tane ngau khamu ko ya pasi atani probira tsisi kan titi tane ngau khamu ko ka ko kala ke asin ga yugu ma ga akan ga gine mu ko tsigi sin kama nguli tawa ge ko he a ko khama da maka fasi tane kha ko he aga aga aga kala ko ge tsigi sin ke aga sin tawa na ge tsigi sin ke he ga a o he aga ko of aga kan ga gine mu ko khama mu ko to ma ko ta kha cikang ta marka ai he a cacce ka yani shi cacce ga ne ma irin sa ka cacce ma gulu cacce ta asin kake kama cili ku tam ka wisi kana wa inka e kan asin ya cikan do he kan a duta na probier mana ya ai he ya nga ke ku amma shi ka kama ta ma guma ma pasi mata ni ngai ka gini guma ta ni gi guma ta ni ko ci tawa guma ta ni wa kam ya ai yang macam dia out jalan cik gising cuma macam ya yang macam dia tu seng nanti gising cuma macam ya cik gising aku mami kalau kang angin di tawa tamar g titiak ya cik dia jalan macam kang yang tak ikut ikang apa si anis itu tak cawa asing tak ikat dia
dan huli dawa chigisin da make titi ma akhamsin chike yake kan akhamsin chike hi kan ngwatu amutu avustan da ke qale mangi geko e kan atusa khama chike geko e tsika avustan qoka ka mutu adzala amana akona singa de ke qatusa ngi asinga de ke qonzela da gigeni gisin ke akhamsa wenge ke kawa asin kiti gisin an huli dawa omtsa busin ke geko e he ka katsika ake bilungisa qaka qani ama da gege a cikin gege kama kwartowar ni a cikin gege ne a sun daga abin da sun kwanzala a sun daga cikin sun kwartowa a sun daga cikin sun kwa kama a da tuwan hai amanin kwawa da cikin a zala a a tuwan hai amanin kwawa da cikin a towa a da ma cikin kampa sai a sun kwaka wa a lungusa in sun uga ke cima kama a a tuwan wa cikin sun in ka sun gege cima kan a towa kawisi gana kwan hai a of kawisi gana a kaya da ke a pasi a tutu in ka tsaye apa sia to khamsin ka wisi gandwa hanka singa ke ke ti ti ku ngma mchima ka pasi ma o o mchima ka pasi ma kai mchima ka pasi ma panga hanka singa ke ka ngosi ka ku ngma ka ngasi ka ku ngma ta tike ma panga ma panga tike wa kanzala song tike ma tung kai ma kai tike wa kanzala song tike ma tung ngkawa ma kama tike wa kanzala song ta ka wisi nawa ka lung sa khama a ke mana ya e hanka pasi apa ngawa ngke ka pasi apa ngawa ngke ka pasi ka lung sa ngawa maniri ai yang alung sanyo aku tu se tsana da magi ka ata ni ga kama dung ni hatso ki ni tsika ga ma tu sa aga kama dung ni ki ni tsika ga ma tu wa tsa se ni ko e ya anguli ta wa tsi tsi ni ko tu sa da mar ka e ya kama tsi a se ni tsi bisi ga na zala a kama rigaro e ta asin ga ki ni ji ji ni ga tsi bi tsi zala nga a kanu ping amar ati ya kan ta dige ne cikan kama ki tusa o changi jala mi mam cinna mama cik dige nguli ta wati ka ki kai cinna mama cik cik dige kwin mami ati da ne cik ta ya da cik ta cinna ko ati ka adui ta kamu ci si kana va dui ta akuli ta cinna va dui ta akan o ati kana dige mci ma ke o ta cik ki kwin kali ma ke mci ma kan ki kwa kali mai mci mo daga cui jala kali mai mci mo daga cui panga kali ma ke mci mama ke ka papilo mi mci ma pindi ki kwa kami ki gani sanga kona kan adu ita wasnga ka wisi kana tagi cigan klokan ki giami ki klokan ki kale makya cigan klokan ki kawmi ki kale makya ka wisi kana ngan tagi kan ngusi apa si asing sing ka ehe kang agin kuli tawa ofa kamsin cigi agin kuli tawa ngeke ki agul ka cigana tawa makere heka agul ka cigana tadu ita wat kang agul ka cigana tika mutu ajala ke atwa singe ngwa kali mcima o daga duita ajala cuma cuma cam mcima o daga duita apa si ke atu magam cima udah kan tuh datang atu a ke kem sang kaiwan kai he atuna kaki kalat kem kai awas sang taki at ke tuna cikrisi ke kawa awan taki cikrisi ke kau dah atu he kem sang cik kaki anak aku tuna kaki ni kan si oga ngusi eh dalam pasi masing hei kaki kai kaku ini ma cima nir ma pasi yang masing hei ngoka kau sih nak kuam cari kem pasi masa sing kaki lungsa tak lagi cik duma ke anya kam sin chi ga duma ke anya kam chi ga a kan ni ga e ga ge chi ge ge kon ko chi ge ge ti to ada ma a ge ku li ka chi ga anda tut ka chi ja la a kam sa kan ni da ge ne chi ga a ka na chi ma ko thu sa ma chi ma o da ka chi ma o da ka ka ta ka ta chong mi chi ma o da ge ka la mi a sin da ge ko e cha a u ya chi khoi cha ko ka ka sin chi khoi cha ka ki cha ki cha cha cha cha ki dalak ta chana ucha ya faka kando ya chi khoda jaro watala ne khoda tuwa icha a khangu ta ma asin de ni mcha a kana kimsi si cha gi jala kana kimsi mcha ko ki khamsi ga kamani hoda ko gi ngau kamani hoda ko gi tau da kona kang awasin ga ti ko ai agi ngum ta foti ko ai kali mangi foti gi gi khama ko ai kali mangi ka gi tau khama o ko ai kali mangi ka gi khu khama kya ko ai da chi ga ipasi ga makare ko ga ti wa adwin kang wa ka adwi mulung sa tsaka ka dwi ngsin nei ka ka dwi guli ka kang ka ke ka ngosi o ka ngasi tsi ka kongko a tsoa a kwa kali ka bisana ta a eren sta ka tsa mo go khama kali ma ka ndo a eren sta ka tsa mo go jala tsi bisi ka no tsa ki tereng nei gem tsa sa gem tsa mo ntu ge ke wa tsa ar ga tsam tsa ke lo dai pare on tsa ki tereng nei ke tsim boy u sene kam tsa gem tsa titi ma ya o tsa kam tsa khora khong gem tsa pasi mo tsa teng mo ga na kemusi guli ka tsi ke wa tsi jala sang kadang kham chike ya thwa thang ka jala ara ni focus ya chi jala sang focus ka chike e kang a to a focus ka chike e he kang a pas ya focus ka chike e kang a ama ki ka chi jala sang focus ka a thwa mu ku chinji focus ka chi jala sang ki ka panga hm he ke ki chike ka khong ko a mu tu
wa rekho maqali manci amuntu wadzala qali manci kawise nawako eh hi anishi qaqethi yaqhamqaya chika ngikagaqhepwa aqulicathikana heke yapasika udzala aqulicathikana ngikapasika udwa chinqakana ka kakona khama chinqaka kona dzala cha emse gitara ncina wadzayara rasal aqamcha ke lord I pray kikumunqa chimwira mtsawula kaqhecha mzande ke dehydrate qamcha tingone dechimboy ke yaqala qamcha medinstere wa 15 yeke September present sin dunam tsa singim tsa tsom tsa nin ding ngi tsa vigi teni ga ngi tsa qoram tsa ngi tsa qo qo ke fin tunda tsa nam tsa qoma ya qaim tsa ki ka wisi pa sem tsa lung tsa awa tsa ngi o ka pa sem tsa qoma qo ngam tsa ki ka ngi si ma ko le ti ga o tsalom tsa singim tsa vigi a ti qo tsa pala pala qam tsa qem tsuma e qam tsa ki fin tunda wa September ke tsa chimbo a ti qo ram tsa ki tara tsa sa ki chimbo

Xka FM wona rtenseva xinxeni gara ke mtsa samtsa fita ncindwa imono ulste camtsa ke seke kwamtsa fita ncana mtsa ke xala cimtsa ke maka uchiqwa xamtsa ke uri cimtsa ke 18 minute ke chimbo ay nem mtsa samtsa ngama ita ngeka khontela ke khwena ngwe xala cimtsa ke xka FM wona rtenseva xinxeni gara ke mtsa ke maka uchiqwa bese ke xala wa di 15 ke September mtsa xaki Tuli sini sini tu nukar kuang lam cak im cak kau ya eh kaya cuang kaya kam cak im cak kau im cak tu kacau m cak nuya kam cak kau m cak nindi nuy kaya m cak agam cak im cak kau supam cak im cak kam cak kau lam fasi tak kau sini nawa cak pasi enteng lagi kini kau im cak atusa enteng lagi cimbu kong titi kong ya im cak ngang kau si titi im cak bukan ngang kau si cak ngang kini kau egang m cak asing kama kau sini kau egang m cak kama kau sini kau im cak apala apala kama awa asing ngai kiki kau ikang katu kama kau uci kajar kau uci kapasi kau pasang lagi regaru kau yang awu zala ngai kiki kau acau acau sini kau apala apala kau ngai tiga ni kuliti makang kajar kama aw kuliti makang katu kama kuliti makang kapasi kama ada acam wati tiseng pasang lagi kini kau ikang katia kau nak makang kau ikat kau kau nak makang da akang kau sini kau tiga kajar kama kau sini ada game sa titi macaman itu akang macam macaman itu kama kau sini ada sing kekini kajala si pasi asing kekini kuang kecua tua kuang kecua jala dan pasi man nga wala ng pasi man nga titi ang sing keki kuliti maka makai kama kau sana kuliti maka mau jala kama kau sana tak kau sana ang teki atem awat titi sing pasi ang kekini kuang he ka ka ka ka kuang he he jala mi kuang ka kuang titi mi kuang ka kuang kuang mi pasi masing kecimbo awat titi ang pasi yang masing nga kau sana pasi titi sama nga maksikir kau sisi Ujala tua, kau eh masang kau ikan ngah itu aku eh masang kau ikat kacuat jala kau sih nak masang tadi mak ngah ke walang tak apa ujala umat ngah tidak tahu kamu kau ikat dia karena kau mah pola pola tak kau ikat kau kasusia masang tak kau dah akama kau ke titi sana masang tak kau dah akama kau ke walas mana kau ikat dia kamu ngah tak awalah yang mah ngah tak acuh kau sih nak amak kerehita ngah itu gini kau eh titi cikgu kamu ngah kau cikgu matane ag kami cu, kecoh cik, mata nang mau tu cu, kecoh cik mata ni ah, kulu cu kaki mau pasti mau jalan kau sana, tak kau cik mata nang macam kasang kau gini, pasti mak mau jalan ka, pasti mau tua ka, pasti mau kama ka, nasing kau gimana wah, kau kama, nasing kau gimana kau kaya tak kau tua, wah cik kau pasti acam kau cik pasti kau kamsa, kau sana nang hati gini, ah kau jalan ka, lagi apa sakit kau kaya, lagi kau gini, kau eh, hega dia, kau nak kang, ma bahannya, kau hega dia, kau nak kang mak. Kau yang kata awak, kau nak kamera, tak aw makrehe u. Kalau mahu dua kamera, kamera titi memang jawa nak kau sana mengerti ini. Kang cimbu kita kamera titi kita memang ayam pasti mau kamera kami lagi kau sini. Kau cikisin kehati kami, cikisin kau eh ikan kuami mengerti titi anu. Jangan kau kisi awak cem kau eh akan tua cem kau kau cem kau cikai kamera he ak cikisin awak kau sini he ang waktu he agulit kau. Jangan kita tua tua cikai he kau avu koma nak kaka. Bukan mereka terkaya karena kamu sisi atau tak atau mu atau gulit apa karena kamu atau tu apa sing tu regarui yang kamu regarui yang tua regarui yang jalan nyawa tak kau sih nak awak cik he asing tu kau awak aku kau sih kau makarehu aku kau sih karena ngotua u atung kau he kau kamu akan korang jalan dan makai aku itu kamu sengi titi cik dek kamu tak kau sih kau sih kau aku ajaran kau macam kala ofu kum singa ya tia a agia rigaro e pasi awon kawa kon ni agia titi me pasi aw diwa kon na ge titi ma gini ma ko asi kama o magia chimbo e he ma kawa kon ni wa gia of kam ti de kam o ti chinu a kwa as a bi ko ma kwa kwa ka o bi lung sa ge chinu titi ge kame awa kon ni e kawa long sa kam bi kama ti de awa kon ni he wa a asin ti gisin da ma rigaro wa of titi cha ti ge kai ko ga a kwi pala pala ka ka ma no ge kam ti de kam ka kisi ukan nusi ke ayat hutan waktu fukoya aksin kama kau sana kan kuat awak cik ya ya tengah ah jika kau awak atui sing kaki pala pala tua of atui sing kaki pagi tua cik sing atui sing kaki lanjala tua cik ikan atik kan cik ikan at ia u cik ikan an waktu kaki ni kau emak uta kum cik sing kaki cik dek kan ta ngat agul cuk ta kuliti makan atau kama o kuliti makan cik dia cik sing kaki kan cik musi kiti di cik dia kam cik ni December kaya cuang cik kum aku fasim cik sing kaki kawa titi mandu ahe kuni tota aki ngat kama kui
Dika sika mo tata kwa ngam saki ngu ya kam saki disimbol kam da kawisi ndo wa ka e he a pala pala ta kam sa noi ka chik tiki kama ka tata wa chika makle ka ki mukutso ka wa ko nai a uka mukutso ka usika ma mukutso ka ngui tiwisi siki anoda ka ka kama tiwisi ki anoda ka ka ka a chuka wan aki pala pala tong ki kama e a mat etike ta uka ma ka chik tiki kam chika ka ma ma umna tsang ka mangwe ta ka wisana ka itete tsi ga kham to kha a tle a tsia sa mafat e tsi wisana wa ya au nwa ta kang ap a kham kana kang a at e ta unga ta ka wisana a ngang tege ke a tu to sing ka wisana a ngai tege kan kan a si apa si a ne si tsa tsa ge tsi ka ya ang wa tu apa sa sing tsa tsa ka ge tsi ge kang wa tsi jala sing ge a kana kang ap a ke kham tsu ge sing ge ke apala pala tsa tsa mo sinya wa a tsong ke ke ne ke hema wa ko ema vire ema ne ko ke ema wa ko ema a tsuka na mona ko ke ema wa ko ema ka mana ta mami ke gani sa no tsi sing ya ke khamta ne wa tsi sing e ya no da ha a ke kola ke awa ke khama ka ma ga a ga khole no ga a ma ga khole no ne ke se na wa a sing khama o kang apala pala kham ka kana kang a tsuka ng sing o a ga sa go sing tsi sing ya ke kham ya wa asong tegi ni ko ema tse kama kama kwi kama kwi nga mga tegi ni mga ikka kama a misandara sing ema kwa mi tse mga ikka kama chisin ka ema ania ki ikka mga kwa mi oka ikka mga gula kaka ka nga tegi a ki ikka kama ka zago sing ching ke ya anoda ha ki kona au ki kama ka wisi kando awa ka e ikka mpa sim cha pala pala cha am cha kama nga ikka ki ikka nga usi awa jiwa sing nga u chim si si ka ikka hanga wati jala sing ya ujiwa kama chiki ya kama ki ka kama a nge a pala pala cha chiwa ki a chok cha chiang nga kiki ni ka iti te kama tang hagi sungi chuta a gwe a gomi u makula kwa ikka ma di a nga wini nga kini chi gwe ma ki kogo ma di chi gwe ma ki kogo ma di ka i makule ka ki uwa wan ka wisi kando wa nga ki iti iti chi gwe kama ka kuna nga a ki iti iti chi gwe kama ka tukta wa chiki ka a kata kua a tukta nga ki ama ni uwa nka e tama ka jala mo ne o hang tsing ka jala mo ne kung san tsi tsing o ngwa a ban a tung ka u sian no o jala tama tsike ka ka ko a u tsike ka ka ko he a gu kwa ke wola a pa si a go ke ka ngi ka ngi o fa tu tu tsu ka ka ngi ka ki ka tima ka pa si ka tiga tsi ka tima pa si ka tsu tiga tsi ka u si si ka ndo wa ka e he a sing ngi tsi ngi ka ki tsike a u kwa no ka u tsike ka ka ko ka ka tsamu si ka wa tsi jala ka mo ke mo ku tu tu ka mo sin tsi o mo ku ka wa tsi ke tetisim hsin u ka ke ka mateni jala a ke ka itsi ka fa ke kham sin tsinga tagi ka e tsa me tsigre kham tsinga ka ma o tsa me titi e tsigre kham tsige ka mo jala ka wis ka ndowa tsike a ke kham sin kwa ka tsike ka ke kham ka ko tsike he a du du sin o ka wis ka na an hete ke ni ka ke ka ka no da kha tsike mo pa si ma du teni tso o a pa si a tisa ka ke tsi tsoe ge kham ga ni san ndowa ke tsike ka tamtsoa o ntsi si sima no daka ka tsike ko no ntsi mo bisa mo pasima te o wan ka ndo wa ko e he apala pala tsa ya ntsi ke ke ka wa tsi jela sing mo ku ku na o sing ka wisi kana kwa e ke a long sa tsama tsi kana tsamo si pasa ntsi ke ke tsi ina ha tsike ya tum probier o wa tsoa pasi a ntsi ke ka na si o ka ngau si a wa sing ntsi ke ke tsike he ma tsu tsa o tsike ka ma o ka o tsike ka ma tuma ka ma ka ma ne a kwa tsosi di tsigi singe asinga marka pasi avu singe ke tsuma na maki a khang khama tsika na khali mo nga jawana tsana daga tsokwa tsiki ya ke sing tsokwa a tsa sa tsana daga tsota mtsokwa tsiki ya ke ni sikoga daga wisena kang tsa sine ka ka tsisi wa ko e pasi ke mtsalo mo se khama tsana pasi ke mtsa sing khama tsana first and khama ka hinga ngeke ke ni ka ngosi ka kwinga ka ngasi ka kwinga na mtsa sing mtsa titi mai mighty doctor tsa mtsa ke mtsa kitara ngene wa love celebration ke kuma ngi excuse una tensio e ngene ke ke love celebration mighty doctor tsa mtsa ke excuse una tensio ke kuma ngi

X FM kawa tini kama 15 minute ta ke mtene kuchu au ngawa la ngawa ngwe sa kwa zise ta ke radu ke kawa ya tu kakai se pa ngawa kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM mtene kuchu au ngawa la ngwe sa kwa zise ta ta masida ke ka uwa kreme ke safety kanuse akusida ke safety ke chukuna kawa ching ngawa tu lagi pa ngawa mkwe singa ngana kwa mkwe ngayi Tegi ngaleng nui ngwasi tegi kacici kang kagu jela tamu kue kawai kana wulusi si e atutu kue asing dubi o atutu kue atara tara dubi ke cukuna taga masing tegi kana wusi dubi kue kung tamu wusi om cing ma pangawa daba akala tu ahung pangawa aku singa ke kana wulusi si a yungga ya a ngue kam kawa cing ngau tu lagi ngu sim tene nasi nungu sekani kuna ngaleng nui a tata pangawa tene nasi ngue si kagu kang tamu kue ta pangawa angwa kam ge kan wisi singu sing aman ko singa ngwa se dege yunga ka wa chim yau to lage panna ba ka thang nam dege ka tene na u safety nan ko am ko ngai dege ka wa a kan nyi a chaw we wa chi ma kan nyi a chaw we pa sala u kan ngwa ngwa se dege asila de ku ko ne si ge chu ku na ngai dege kan nyi a kang si kwa bi jela cha kwa ge chi ge panna ba ka wa a chaw we o kan nyi a kang panna ba tu tu kha ma jela si ngwa se dege de wi ka kha ma go chi ku nan ko ina ga chi ya ku Masih dari kagak gizi kia cukuna o parafin kia cukuna ina ci kamu fufu o kamu ciga ngkuo kuya masih dari kau cik pengga ba kamu ke jelasi cinga pengga ba nai dari dua kau kamu ke cukup ngui o cik mten cung ngu lang ngau dah seru sim kau sedari kau cik kau ngule jua hei dapat ni kula jua ang tak tak pengga ba ngkuo kuna ba dari ada ba masih ngu cia cukuna ang hei dari kagak masih dari kini ngu kula guzila kau ngu kamu ke cukup ngale masih dari kau cik ikhoh mungkin kau a alih dan dewa halai aku jalan kula masih dari kau cik mau tu lagi kan usus si dua ke safe tiga kau untam kau si kau cik kan usus si angun dewa kam kau aku kula orang hari ni kau ke anda muka temu kau dewa cuma tu isah kau yang kau dewa kau mai dari kan usus si dewa kam kau nunggu kau cik mau tu lagi tang naya mana kau masih dari cik kan dewa kau sekolah hidup ya cik cik hei atuhun ya kau alih kau sekolah cik kau kana wulu se se au kunna ma kelong sa kan kuna kana wulu se ka ji ga ik tomas kul a chuma de o kan ni ik tomas kul a kunna ma ka ji ga a kwa sai ko ma ko lu ngana ko chu kuna ma se de ko ma sin kun ma ga ga ka de na kan ham de kana da ba pang ba ci ka ta a sin ga ci ka ta pang ba ya yu ga ci ka ta pang ba tu tu ta la ta la chu kuna ka ba ko kul kul ji ma tu tu a sin ga kan wulu se ma se de ngana ni ka ya che wa u a ngai de ge kan ni a si la nga dabage ya sin o chik tak tang ni nga ku sin de be ateu ke ulawa de ba ma si de ka khang ngam de kanu se se ti ka ku ung tham u se wo ji ke mten chong ngo ulama hang ku sa ku ji se ka ke ra do ke mong ma so ten ri de ngo ulama